RJ, and that is RJ Sam. Have fun with RJ Sam. This is Akashwani FM Jompiti. Pernos ngap kapor. Kalau ingin bagi pengikut no, ya kena program tu dia. Dan kembali sibu ni pi baru, kita bela abad ngap. Ya kena ke program, buat kita bela dan rekap dengan adu menem step ke jindan rekap ke Jompiti. Kalau ngasih share kapa. Pensu tenat yang hang ni apa ngale, ikin ni program tu. Ngan I no, ya kapor, ya kapor ke berang sah, ya RJ Sam. Buat ngan kermen pensu tenat, buat iru kemcuk. Tiga ni kena ke Akashwani FM Jompiti.

Aw, jis pala ipon rio megahertz, parlok nong skam nye beteng yaki jubab, jongki parlok jongi, kini kwi ke jubab, kala dan ban ong, ngan persyang ma arjit sam, laban day ke jing mut, bat ke jing perkat pitarai, mga ikostran, kubli shibun ea ba, krostran, ne day ke jing mut, jing perkat jongi, ba deng mawteri, kubli shibun ea tang badang ilat mo. So jis tin mo aje, yo day ke jing ruai, ne tarai, kong pi mar benyang, udang, lat jiba pelan. Hai arjit sam, ba ich deng singi ke pesuk bekemen, ngai ya, Yai rilin siyang lum dengan ngan chuong wa je dey ka jing iet pi tang kum ta hi PRJ namar badang bun kam hadukan tang ba da yok por ngate ngakin mau ya pi ban singab kubri shibun ea iya pi yai rilin siyang dey ka jubab jong pi ru kadang lat mo pada bidan por ti pidang lap dan persyang biang sa shisien RJ mangai duduk singkli ngan ong kedai kenia ladangi kren dangi kuap pendekut ngam dan kam ban kta Kampat dia kata kat jubab Jong pi badang mau teri lah persyang Biang dia ke jing ia jing wan Oh jing let jing wan sorry Pat dia kata kat jing let jing wan Jong pi badang mau Nantai badu lau sotun yang ke jing syaniak tarai Kebeli shibun eh to Nantai pat i bak nak lau sotun ni lah ong biang Bakal lak bantai ke ketin Lani ke jing snow ni jing mud Okay Hello aji ngati dengan ong dia ki wire light pi Tarai ki dekut ladi Dalam shot dia, tini kelampai ke kerteng ke jong i, terus ngubah-ngubah ngakirpat ritna. Yaki listeners, yaki nong isim bintah beruak, bahaba pia isim bintah, pinya palang ke kerteng ke jong pi. Kan kam semua tenat yang i, bangin nyok pulih lang ke kerteng ke jong pi, bat iki jubab jong pi mo. Kepulih shibun ia, terus aku ke message ni ke por yang ke jubab, lak bandai ke ketin ni shithi, lani ke ketin, Kabami na kashintur na i rovi alam rovi dang lat mo kubli shibun ea kajing shimbenta jong pi pitan lam persyang biang laban day umat tarai mangai bana na germana umat udang lat nang tai wanselan idhar ru na jawai la persyang i ong kadi kaksem la new sopen kam day kata kaksem la new sopen jong pi mo ati ni i wanselan idhar pitan lam persyang biang kubli shibun ea kajing persyang ke jong pi la Labandai, oh, depan nak Germanai pap yang ialah labandai ke umat tang badang lat, tangnya pai yang syaki jubab, jong kiparok jingi bedang super syang, hakan ni kepor dan tai lesta yang ngan persyang biang bau kongkong sam u sky tap, oh sky tap bawa mangan anak. Ladakam deh ngan sengap no ke jubab deh nana latat ni ben persyang biang pitan lak ben persyang tam namar kadang lat kita ke jubab jong pi mo ni ke wake message ni dapi riong sengubah ai biang ke jingkeli tanah ke benta i dapi ngin ya ban biang saksi sing ke jingkeli jong agen ke si ke long ke e kita ke bap pila ben pendekut klam dak ta tapai ki jubab ki jong pi wut wut show ni number kandai sao prasani we not alai iway Good afternoon, aja sa mga kong na na jarot. Yay, nila yo, ya ke jubab. Tungin say pai, siya ke jubab jui kong na. Nang ta idu na mau kedok rui la persyang yong. Hello aja, good afternoon. Kumnu pilong. Aklan ba, thank you so much dudu. Kerman pidan akamak basyak berklan piru. Yong jubab pun marmo aja tang ban yo attendance. Kaketin pitarai just kidding. Ngai duduk na mau kedok kublai kublai shibune duduk bapila persyang tang ba dang lat piang lat persyang biang hello aje ngati ngan ong yo dei ke jing im jungi ki brio ne manga i kong kong kurpa kong kong kurpa dang lat mo persyang biang nang ta i ba na lao satun la persyang biang yang kejubab jonga jubab kala bandai ka diu jungi ha ke jing jing Pin hair ngiew shadow Dang lah cepat pelan Nang tai bersidai lah persyang biang Yang kata tai lah bantai selap hitarai Uwan hi ukut hi bersida Bersida dang lah cepat pelan persyang biang bo Subaru lah persyang lah yuk Ya kejubab kepadai tong Ini apa hai syak away ke message pa yong Hai RG mengai bahaya nama ulai Ngat dengan ong day ke Jing Ah okay okay okay Inilah yuk Ya ke jubab di bahaya ngin saya pulih biang ya ke message ke jubab ke jongpi kamah dien mo tingin ya pit biang syaki jubab jongki parok ki bedang kuak banyak persyang ke ni ke jingkeli lah bandai ke umbia ini di jiki umbia apa day mo jiki nanti apa iba na lau sokten ni lah pap yang kejuk itu ke jubab nanti apa i kongpi mar banyang ila persyang biang kadu ngan ong yodai ke jingken mau from kongpi mar banyang

kongpi mar banyang kubli si buon si ajar ia ia ka jubab ke jong pi tang bas kungsiran pentep pa ka dang lat hiti ya te pi tang lam persang biang mo te to sekawi ke message nya puli yang arji mga biang idudu la bande ka jing post ni dang lat ting nya ban biang sasi sina ka bentaki parlo ke dang kwa me persang ya kenya ka jing li jonga ke ikata ka ba pila ban pendekut klem dak ta pai ke jubab ki jong pi shong ni number kai sa pra san iwe not alai iwe iwe